Lulus Rai ini kayaknya jadi metri zom sebaik kumpuan min kelakau bongkul kerohom. King Kong Bikin. Sangku!

Lulus Raina ni kenyak cinti metrai sum-sum lain suai kumpuat min kalako bongkul krohom. Nek leng putau dah.